0: ay ben del bon
1: e kaymat
0: ete ba gola do kisu bina
1: e warta
0: la la la tulle badia
1: e tulle
0: a na do gola kam yabar
2: do la kirege na kirin ka kirege ndiba
0: e ga ka kirege bet
2: la tarasi
0: e na ite do namo ken na skaiti namo ngitin war kala da nga
2: gorrendara
0: rale e la ite namo do ga aya ngadi kagil na dombre digin dio kaino murakin de kisingo ete namo kwela lan dombre ezakil le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe na nama kwela lan gis duri gis ardempia lia nama gal duri pinginas de ngal dipia
1: a tole kagasin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompin bele nama enkwa alba lomping don anga nama iki kuote la doja a taura inle Alie naki karu fisea. Nimes enkwa king karun sor al inning songage. Naji dien tuleje. King karu al putongage nas ayeri ake mbafata terela. Nimes enkwa ji dulingwe adamentirge. Taka kinsi zala jazang. Namase nwa lomfi ji asajalong. Lomfi nimes enkwa Asa jiu, alang kinkaro ses jua. Kinkaro albayin na futon abang al beleke elbom lomfing. Al enkwa kinkaro futon a inti le alangi kuote la jengi namas salabe. Ine namaja namas kinga ja na ninos ja sur na dalde sorja nama yei ne kuote la jingi nama salabe. La ide nama se mbalong al lomfi ne binga se inintepia. Nama se iwo elasa el lomfi kwa tienta le alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi Kinga ja nansi dharma sorja. Ila nama yeyna irija na kuote la jingi. Namas. Nemes enkwa ji wasa kinkuote la ze. Ji al duli adamen tirgejang. Namas njwa kinkuote la al yenge. Lomfing. Al dorol beng ke kwaranga ongal. Nas kinkwa ala kusingi. Nas ENC salaba. Namas iwo asai kwa alang kini indio ku tela jenge namas salaki nas kaulie ki entanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namaidekare. In namaye aya degle le wele na lompendeng bele na elembeleng.
0: Tulei, wu tobanas inangis ardenja na namagal wu dorpare kaungi nas dogdeng aldipia. Ehi jawa wu dorpa nas gal aldija.
2: E in aldi swa tarasi idin nalomfi nas kuldiang kudola si ken kurofali di na aljei deldin diyono otanga nyedisi yei nafia. Kuo alkikien karaba salanga kain na kikien ge nandog aldendonga kain. In nama jarianga nama jaram bainsi ini asanya in iu. Jaringa alden donga keing. Aljei na fia yang asi ingal giji fia asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu putong anas ayanga keing. Na wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keimba. Abay singanya asang kin karu salle ingi jisi baisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Alye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asan in long diken kuo al lompi indonga kain. Alye nas in kwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila na nino na na kinga na darma ingi na nin kuo. Jingi na nin na sinjawla na. Na kaldega kakiri aki. Ile bele namaye ye ina majeram ba yensi inelang jilela asanye firjanga iu. Naba kila lompi kila se ingi yesi ba fingi dinas kilma fwagi dinas long. Sense erine lompi le kwengi alambas pia. Ille lang alia inas inde lang kwanas mkwale dujong na dauloki koranga ongal dok elana karusi ofurana. Kote yenge bunge na karu kuldinga ingi. Ne nino na dalderoga kaimba na minningi na mankinga le pogo na nino pis enga daro nan darma elnes juma nan duldi enga nan kuobunye nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jolu. Na mamang kuldinga kingi na kile ki kakiri ya keldega na kele na karne se ngangi. Domosa jayenga langi jani na kona ka lompi indentari. Illa na maye nespali di ji namal ki lompi bang lompi ye kakiri ngang kakiri kuro nan dele kingi. Azanji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabas bara dulding kwe toyongo jisi dulding kwe sin toyongo baba ki lompin ken kuro puto tausi jang na ji te terel jang na inga lomba al diore roba jang na aba diore roba jang ila seba sing mansanja idi neji do si jalong a roba si lompi ala kwelba na ken kwa lakel asa amba idi neji kilma roba jang na aba kirma teye jang duldi si eba arralo nama tiri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karusis egi ini anama se le dunia majiram bayin armi asin ni ambele nga asang lompi kuro le putoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ya kain ayang akining dombore eze kalindiyo na nama ini tiri karing nas dayan tombore dag dikel kamle nama kain nga nas dog dayan bernamij gurendara sitibungkare.

0: nazesi oso awden tulile naden tulinya tenyas
1: e tulai tanu do kinga kangel jamkwa dan barnamij gurendarale na namagar ine kiri kangi wale dan jingudin namam beleng kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga engels paletia allom vese erite big tabir ala kebal air iding na ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazan jijiu aldulding wejan azan jiu allompi kakire na allompi udon nyedden den donga king na yeze erite bir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elal wael karu kelage toregin na kam kay na fatayi wala nino surdo askaimba na tabir ke bara stili bana kergel si ine lomping ken kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina a dulding we yanga ina kanaji al kain na sallanga ka ine lomping kuro na mani so age ana ayeri se aerbe se ini na ye na karaba nyedding dendong ake ine na mise mpal de ke se lomping se eri ala ke bal er eribi erizi nyedding alang gisde ararang ji alulding we jang asan jiu allo ve ya ine yiti tewa andang joza dok na mayen kwa sang salaje asan baje iding na bele de ngale ya kwa bajaleng eleng aliye iding na a kurin nyedding den dong ake ji alulding we jang ine asan injala lomving kuro al sa so ake na lomvi ye aza kwase salafi na ye na kwase udonga tulanga gesfe abaje ngi dele ne starasfe nan kuote la dendo akin ali na kwase jenga inya kwa kinsi al nyadin kuzim kedek basan salafi na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al sallaja ide asan jiw lomping ken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al yai al wata nyedding den donga kay nan udon nyedding es a diram fi wala gal yai na na den kuri na su don taras fi asan elen jalon ji al dulingwe ja alan lomfe zige se bagi ja na belela kel jam azaye bereng tarasing azangin jalung aliye duli na udwanya dempe ne jisi tewa nange ka tewa nang kwa kera ze al kusi na tewa na zin salla fi ataga yeze irtebir ala erba.
1: Tule merambayin na doksi inan taras gis jawe in gingole na namagal.

0: yai na dulding kwei na lompin kuros pirtipi na zidia na ma koranga kerenga le pidwi di albas jigeli ya nama pina mbele ansang alnga ila nama isini ampari dal dulding kwei ya idines udonga yitia.
1: Tulay, mayrambayin, na nama duk ini tirikaring nastombrin dan dikkel kam namal kai nga na duk daing bernami sisabungkare.

0: tanu da kenya kanga jam kwa dan barnamij gorenda rali na ine dan barnamij le taban jingo kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwa sai kwa lompinge kuro al tonga ge na azan lomfele sejei kein Iding na lombe ye algi kingase tewa, nang ye ni kingase kwel, nang ye ni kem firjanga pale di alanki ye si sekei na asanki ki wali ye ni kingase tewa. Ine na ba ye ni kingase mbelen kese ense kaimbar ngase asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek. Iding abas duo juenge jaye di imbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jaye lomfe le na di imbara le asdemba ele lombe le jaye asdemba. Iding na induo se lomfi na tewa. Kara aba ese juen ba long inal lombe se ina do juel idi ina lombe den tare se juel ba en long inal ese juel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela de kange ade ayi tare ina ja aba gal tulle aja ba nas de nguki senja idi tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jiti ngase ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je je basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jite wa ye sinju ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jizi tewa nang aliye lomvi ne jizi karabaki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese yin hawo na baka a abage lomvi eritu le yini ba ang udike yin kar uro zanga tulang kela alge ye kase yini namas ane nas udonga jiti yin hawo kela udonga se jiti asanga kaba lomvi ye jizi ni meyini alge yini asang udonga tulang ajaw na udonga tulang kage abas jijayin dimbara se do bajane na asa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayna jani idin ne lomvi ne yini jizi ne alamba sa jijela ji kuro kidas jayemba ato alang injwa alang deyisi jawa walaga suni na layla ngiti mara lomvi na jizi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfi nini asa njiu na asa utule ja ke el asa jijiwo.
0: Tulei, mehirambayin, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namaka lugu tobala kodo, nasin, imbelele, wala gali njiwe la gis etirik nyi, uwe dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asa nkwase ayikuwa.
2: E, kin ayanga ingis belenga asa nkwase nkwa, aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja na aba ku se kel jami wala gal gisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inen ala jaba illa si al ka anal umonna so tole ayba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga Iding alang ki kain si dora kawedi idin na nyeding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi auna kilma ni si mwa asa jitu leja nis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang auna tulele kawngi. In namagi simpali di asan kain si sur kaming tulenga sur alang tulenga leko idin na kusenga tule alay ba. In nama ya ini sekian asin yang belenga sangkai ngisi udang atau lenga kau lidi, nasangkai ngisi kila anani yang alai nas tulle jie labas juan labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang asal teras duit dia asam ini ngiye le iya udang akit malam pina gis jisim beleng al eridi kenang engin neng alang tulle ngale kau ngi iding, nado ngine langkam aduling kue abah kuse fi na lompi din tu ka karafingi inne langba erbedin kuaja ina erbed bayi ini sun kuse ngafia. Ineng alang si kaya surunga si kaulidi, alang ki tulenga kau nyeding ilalba jijuel alang ki jisi si mwai, badok ilong asen di imbaro sedok juana ze sedok inelan si mwai, eng alang inga juaba namas ka umong alamba duindi tin ka ineng kiki yang kombo awya na duin imbaro si namas elel, ineng asang kurunga si kaya ngudonga nyeding kaulidi, idi ngalang nyeding aba idi kaya ngalang nyeding ara, idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alamba ahuna kirin kirokang.
0: Tulay meramen nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama Guren Darale namus dok dang terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulai tanu dekai yang kain ke jam kuah, dan bernamik beran darale. Na ini nama galkuelanu dekai yang kerja ku dan jiwu nama yang beleng. Kini ayanga diinjai le kages palitia.
1: Kini ayanga duinjai le inggris palitia allom fine kase tewa na allom fine udang perjanjian se nyed inggris pe duingu. Na allom fine kase intewa asangka along aliye ina kurengan kure. Na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi. Azang iu kiseka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi ken kuro al songage. Na mas iu ide kiseense lomfi kuro al sa songage. Na king udwanga alaye pi alba seje kwe la bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kwin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwe lze. Adi ujiti adeto le. Basing iwe li di naska lomfi le seje jeng. Adi ki ye age lo nasing yel al lomfi mbeleng aleng inu tule se a. Ine kise nse ne mis jeng u kise lomfi le namas seje kise. Abi idi abi nas iwo al ken kuro son age. Nanga liye asay kin odanga nyeddin taraspe nanga liye alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taka sambaki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wa salaspe na nang akeba nang tewa ina ki alaka nga batorik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele seje puto aeng na kwembar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompen kwele ela alba ye lompen juenge.
0: Tulai, mayroon ba yun, wut, toba na sinantaras, girsimo, inangis jauli, ine nama galdok huu, dalpare ko, namus gispali, el, kin ayang yesi ayse paleta den jayle.
2: Kin ayang kasi duin jayle ingispali dia, asangka ing along, ka duin suring ala a amba, ka alom fiing ang. Na asang ing along, ka alki luom fiing ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along kila al kusingi dok alba inkei ina ka nama dok kengi na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok ani asang kila si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuing jayenga deldin diyo. Alang tulang aje, na kuih jengah alang lomping, kem belenga kel ame alang lomping den dorang toga ilomba, iding naye aku elba alang dulding kue lomping den dorang toga ilong, alang ba ilafi alia kuah, ineng nama dok in pali di iding na aba tulang aje, bayi na jain tulang ke, na aba kuseng aje, bayi na jain kusei, iding alang lompisi kilma duing erin simwa ba bas ilong alang ka tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwa iding na tulle baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwa in na ine

na te galnoma kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algiguande kirsimo noma embereng alang konan kirsimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidan buru watangan kona si elian kona na karaban kona na puwon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kain no kundura nas kila kona si kaingere na embereng ngelam kona kila bele tu la sa geba alan kingu niki bere ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki ki wuon kona na ki kien kona al ki embele ale kai maran kila kwa kona alien kien kitabale kawe ni kien di embele le kai suru iri akai suru iri abajel na jigel ma jumo na ki bele kere na ma kira embele ila ka iti al oranda mburu ngirso ama tulen kona ke gida yela du na ma kwel ila ari ari kitaban diopia ki kwa kerna embele na dan suru iri akewa na ma kwel alansi ila kona si jingo elansi na puwan isi na lolong isi neski kita kwa mbele ini aje ki kita pia na ile bele ile tulebo ile nama elong ye kwela lan din si mesi jiu alan jiu na kita kwa si mesi iri jegi alie pia ki ja wala ye galdi ile ayo ye ba duwei na som dio pia som abaki ngwa bele som ki pur ba lo yal kwa dele gud kwe kene abam kwa gud na magal kai magirai som na ma lo nyeti ina lo mba lo eri iti alba uo mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai lagalona na kolwa ke kila kulizi basom kriya ke for ilain na kidan bele ne ki do kere melayo na edu it anyana kila belanga se pia kwa ngisi yezat na undul na kwel asan kaange lan ko na yingo na dok asan kaay mudilan ko na yingo na dok asan fuwan ko na kayimul endala lana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki por no en kwal kai al tarigi tari al giski wu gundie naskere naskona kari na saba tulen ko na kida buru illa dan buru ota nyet baki kai gidan bere adi dangan ko na ge adi buwan ko na ge adi reitan ko na ge adi lolong age adi karaba ge nyet al dan buru kai kida nyet bas kida mere ki do kere mera ze maran kim kwai titti nimas ku me na kela belanga si dangi tuwa kabi na diye ge zikar ta titti na elabtare si nama kiena pi nama kela kwa gana kawe na al yen ken kang nama tane kamu ini kerakuan dia gugur kau yang nama kamu dia tarik si yang kau.

ayete namagali ne karin namagal azi kerkela nas aldi kerka na dok asan in kalum king aldinga asa kau asa otan tulen adiyo king na kila otan asi namakwel anan tulen zikerkam na dok abas den ugo tulen kel jami lia asi kertok banden arabo aljarang na dok au nas daim beren aldinga asa tulen kerkam ilayin alan si kang aldinga aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sa songa kurage na nama ilai niki ko alan si asa songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas kemu na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kien wata kain maran kwa kit al kien in sekunde na yungwe yen lia alba kwa kenan si kawe nan kwatan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marandok awuna singkalum du na kewuon ade yundi wala kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwuon kwa na ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

balla ko in ala dan veleki mitil le te do kera asa mitil ker kani den kisuna da mitil te long na aldi na kuela san aldi ka na malia ila aldin dio kagil kela kwala aldin dio kin ka ka ni na dan aldi na man beren na torek albayato e kan na make do do kan aran kenye alba kenye na illa ka gujurati e nama domnye kume ya domnye le nama keora kai nama kol na keora kami nama kol na keora kulta na kami nama saswa kol nama dule puko fukanya dogala nama ya toi singal ya toi abo asa jawla nako ya toi nama yung kwal baring nasilo taras a nama ko dogala nama kagire na dule nya ye nama skawre na kienge na kienga ra kisul nama singal abo asa jawla nako ya toi nama kwal baring nasilo taras a dogala nama asinga songwa terikawe ya nama indala beleng lia nama skienga ra bawa dogala nama skienga ra kabe na kienge ya nama sai na kien kiora am nama dule arrayanga sasonga alba tukwiri jake nama bulu na dogala kienge dule na fuko nyanga fukan na fwoi nama jawala na ara iso fukalai rich putolai namas loto rigo namas sasonga iso na toyo wasang isimo ide namas ja na otan judang si teribi nama yungwa eri judang aljel na jasi nama muru ela muru sa namas yungwa osak asa udo sasonga pajang muru nama nyanga tani nama yungwa eri judang aljel na jasi nantoro ela nantoro osak nyima sasonga rokonya jang poro na nyanga indala namas teribi nama otan nyet ele lia nama malal ela ya malal si namas malal namas ngwa na ji ya to namas ngwa na ji kijam malal nama ngwa ka a kal malal namas ngwa na digi asa ka gen jani ya to namas ngwa doing ko ke ne nyimir kriya na ngi yesani ya ila malal namas ke arba onas to bunja namas ngwa ji na asa jilonti sanka ome adit aisan ka awla anas ome

0: barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusunga kwa wadokna askai tiba ina sikai milalanda ndonga diele fago kwa kul lobilo albang ton sogin na madok lomfi si donga kani alukai nganis inikibi ngankaiti na mandai mbara hadia al ela yada si sunga wangana ela balangi donga ini na madoko ela lang bago kisense sunga tegatini alam benda siferaba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngankila nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine yadok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga ini.
1: Tulay bara assese min tin tulen ngay da janelan dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn kilong moktalifale bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalando ndonga dile fago kwa kidena ko mungo yais bomungo no kwa kidena ko nga yais bonga are sanga ila molo jano lobilo albayn kilong karkalale na assoy aming namagal kona kay gil erital kanyan deng kirsungo assoy
0: assoy magiran dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegatini alam bago idina dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsungo atingi long na duo kenes kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang ini kirsingo ni na sa kayi na sa kunga ba na masdain sa wakil kam na makin nasdain aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na forir radio si bagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi.

na etenama dami tildike na kuelal nde question na en belen lompi kingasi gijundi na kolu in nama mitiri na kuelal nde question nama en belen alang lomping tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas giwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi siyejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kweng kuringsi ninjuel da ingirinyet deng kwe kuringzike da ingirinyet ki abana deng kwesi kwel ilayin nijien kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga deng kweng jang kwa kitsi ini ala ye kwel wala gal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin di kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawye ba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dain diyoke na bang gem kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dan bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nang gising apa papia namagi donga ini ide gi kali asinjamba au nas den kwen unga ere yemjang citan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na neye nama dien ungi na tetalewai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jije jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alanjawi nasinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na deng ara kerengel na asang jeimkang kwa kerngang ere nansing kelma dulte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgungo kang lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na ara yarangkang na alang kelkam na jiwiskam eri itin al yakwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri itin arakerengel al yebeleng jiwi eri itin al lompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuruni alan lokolu na deng arrakirengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na deng arrakarang deng kwe al gis argiti alang sekei walagal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lo kagil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau alang kain udonga jitang joingi si kundi lompi kinga sigi koranga kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosonga ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan rampi kingasi kurokit gi ini alang yesis sekel na kwakirangasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang rampi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyngo udonga alang udonga ja ne jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lian jawaba alye beleng alang jawaba.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yen basing lompisi dinjaile kelal aba yen lomping kwesi seke ala yen kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngan jara lomping kwe na den u dile ang elabo. Gi lompisi uldumtaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ola gal na jau kit al tolange alang dengwele ajeinga.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin

denjawi denkwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulanga sija kwaker ngasi denkwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang denkwen ere tari songaja na alang yezi seyei kin jitangale karanjamwebo aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juaba lompin bele dile angelaba aba ulonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi yaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisinjeba aba tulanga si yaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.

osoyi kiborayi na borofotai da embasi ososkau na lompi da ruru manleja na indelan kuwa asan bakkela a ilankenku ini ososkau ye den tarifiya la manyanga yente bukwa gina kikari kuwa a ilabele na ma erin tarra antarra ya saki baka ina bajin kirsi ngwarre kuwa alurie kuel marra kuwa urtutunga ngange bat duong idin donga asa ria arugimba al ilong al ulilun donga sigingaye bat ala ke baba juro fo elini ba ei mai nan juro ngako lino la batkela a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa enkam enkel bat kwel kel bat kwel ola kel hurre kwel na ailong di di sur le jalo sa bat ailong ne ji din ko esi baja janiba wala di nyam ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki zo ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama taray a idin na rututwa na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora ina borofatai a na kawngi na barnga si nyaddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahammad abakar watfanga sogis kaw kibora ina borofatai bara adam sitigo sogis kaw kibora ina borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora ina borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau ni bara agrios, osogis kau bara nuradin, ango, ongil, inalanjua, kika falai, osogis kau bara nuradin, tuigis kau edi, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau edi, bara nasiradin tuigis kau edi, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau edi, donga kikani, bara lususal ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau edi, bara lususal ahlam, kibora ina borofatai, orrenjwe ingile ineng, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai na jayin ne din tari bas jana jayin nas keljam orreng inne la ngasan surunga sinyet kelkam na perraba na fago rele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor muankwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki borena borofatai bara Arun Alja osoy ki borena borofatai inelang ali inelang rimenja osogis ka bara Abu Al-Qasim Ibrahim osogis ka ki borena borofatai bara Maawiya tuigis ka idi bara Abu Al-Qasim tuigis ka idi songa bara Arun tuigis ka idi bara Abu Al-Qasim dogis tuigis ka idi bara Nasruddin Adam osogis ka bara Siddiq Wathawa osogis ka ki borena borofatai bara Abu Timan osogis ka ki borena borofatai